0: dan Kau Bungaku dalam Sesegar Harmoni pada pagi ini, ya.
1: Betul, masih lagi bersama kami, yeah. Saya Edi dan juga Haji Adi bersama hingga 12 tengah hari ini, yeah. Menerusi Sesegar Harmoni Pagi. Dan, yeah, seperti biasa, hari ini Khamis, 1.30 minit petang nanti, ya, awak akan dapat mengikuti rancangan Nur Iman terbitan Hajah Fauziah nanti. Apakah topik untuk minggu ini? Sama-sama awak dah dengarkan nanti, ya.
0: Ya, nampaknya keadaan cuaca di negara kita, kalau semalam hujan turun,
1: betul,
0: di beberapa kawasan. Tapi hari ini alhamdulillah berkeadaan cerah.
1: Cerah.
0: Dan suasana yang tenang di beberapa kawasan. Namun harus juga kita beringat,
1: yeah,
0: sentiasalah memastikan keadaan cuaca tempat kita tinggal khususnya, apatah lagi di kawasan-kawasan yang rendah mudah banjir, sentiasa memantau keadaan cuaca di tempat habis kita.
1: Betul.
0: Semoga selamat semoga selamat segala urusan Auda.
1: Amin.
0: Dan segala pekerjaan Auda juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2: Mak, mak, tolong mak.
3: Astah, kenapa alai?
2: Habis bateri mak, laju mak, charging, charging.
3: Kawannya beri watir.
2: Babahnya.
4: Eh, kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
2: Ni ba mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
4: Eh, Lai, sedang sadang tabung mobil ni. Ya, Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ani. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ani.
3: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
4: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ani ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
3: Hah? Sekali? Kan bahapa ti saya layani? Kesian eh, berkusuta.
4: Suruh berkabun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Karang tani sama-sama main di luar, bersiuk-siuk tani.
3: Ah, benar jua ah.
5: Skin berpada,
6: anak terjaga.
5: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

0: Pada pertemuan kami berakhir di sini, saya Adi bersama rakan saya Edi. InsyaAllah Edi kan bersama lagi pendengar kita. Bila Edi?
1: Hari Sabtu bersama dengan Ratu Cantik. Tapi hari ini Ratu Cantik saya biarkan seorang dulu sama Ustaz nanti. Hari Sabtu saya akan bersama dengan dia.
0: Jadi semoga apa yang perkongsian sepanjang hari ini memberikan manfaat untuk kita semua.
1: Amin.
0: Dan panduan yang sangat-sangat berguna untuk kita menerungi kehidupan rutin harian kita. Dan mohon maaf atas segala silap dan khilaf. Dan dari saya Adi dan Edi, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edi,
1: sampai jumpa lagi.
0: Let's get busy.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ya, 12.1 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rakan-rakan saya Haji Adi dan juga rakan kita Edi sebentar tadi. Ya, seterusnya saya Jafaz yang menemani dalam Mesra Harmoni untuk tengah hari ini.

Ya, sebuah lagu dari Hetikos Endang, Tak Ingin Sendiri, membawa kita ke pukul 12.05 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari semuanya, dimanapun habis kita berada. Terima kasih terus bersama kami. Di pertemuan kita hari ini, Kamis 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersama dengan 4 Jun 2026 Masihi. Ya, terus teman berteman kita di udara. Dan saya Jafaz akan terus menemani sehingga pukul 3 petang. Dan jangan lupa bersama dengan Yang Mulia Ustaz sekitar pukul 1.30 minit petang nanti.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya, kita sapa rakan-rakan kita yang sudah pun online di talian WhatsApp kita di sebelah tengah hari ini. Ini talian 8333941. Waalaikumsalam untuk Ajahdi sudah pun online. Terima kasih Ajahdi. Kiriman Sukarsi ditutung, katanya harga sebuah persahabatan ada kejujuran dan keikhlasan. Namun akan musnah punah andai persahabatan dipenuhi dengan kurang sefahaman dan sikap mementing diri sendiri. Itu dia Sukarsi yang berada ditutung.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
2: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna, harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
3: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.